0: Loh, Pak, udah malam gini kok belum tidur, Pak?
1: Kata dokter sih, Bapak insomnia.
0: Waduh, bahaya tuh, Pak. Jangan dibiarin.
1: Terus gimana dong?
2: Tenang aja, Pak. Bu, besok Nina mau ke kota. Dan sekalian mampir ke apotek. Sekalian nanti beli Habu Strong.
1: Buat apa?
2: Habu Strong bisa mengatasi insomnia, Pak. Asma, jantung, TBC, dan lainnya. Bagi yang sehat juga, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, Pak. Gimana? Hebat kan Habu Strong?
1: Oh, iya.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.
6: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
7: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: di sini tempatnya 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Hai, selamat pagi sahabat Stara. Good morning everyone, everybody. Ya, apa kabar nih di hari Senin yang super ini? Ya, semoga kabar baik menyertai sahabat semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali di hari Senin ini ya sahabat Stara. Ada DJ Kaizen nih sahabat Stara di programnya Pesona Dangdut bersama Wustrong Obat Herbal Ramuan Arab ya. Di edisinya 10 Agustus 2026 ya. Yang mau gabung seperti biasa di telepon juga WhatsAppnya di 0812 456 0 3335, juga di Facebooknya Stara Ciamis.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasik Malaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasik Malaya.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya. Karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: diabetes, dan lain-lain. ZadaShift Madu Hijau sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. ZadaShift Madu Hijau, madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya, good morning ya. Yo, yang mau gabung boleh ditelepon juga WhatsAppnya di 081245603335, juga di besoknya Setara Ciamis. Di penelepon pertamanya ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Pertama Habustrong, obat ramuan herbal Arab.
0: Obat herbal ramuan Arab.
1: Selamat pagi Akaize.
0: Pagi juga Teh Mawar.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya nih?
1: Alhamdulillah. Lagi mentiris.
0: Mentiris, aduh.
1: Tapi cuaca udah mentereng ya.
0: Mohon ada.
1: Iya, nanti moto dulu.
0: Moto, moe tonggong.
1: Iya. Request lagunya.
0: Mangga yang mana teh?
1: Pengen itu pengen dangdut original yang baru. Aku bukan tak cinta.
0: Aku bukan?
1: Bukan tak cinta. Bukan.
0: Oh, bukan tak cinta.
1: Dangdut original yang baru.
0: Original mah jangan dangdut original mah.
1: Oh, nggak boleh.
0: Iya, ini
1: ada
0: mah
1: DJ ya.
0: Di ini mah yang DJ.
1: Iya, kayak itu ke DJ.
0: Tidak original.
1: Oh gitu ya.
0: Bukan tak cinta.
1: Iya.
0: Aku bukan aku tak cinta.
1: Iya.
0: Iklim.
1: Bukan dari iklim yang baru. Bukan tak aku cinta.
0: Bukan tak aku cinta.
1: Ada ya?
0: Ada juga bukan aku tak cinta.
1: Tapi original.
0: Arjuna.
1: Dangdut original kan?
0: Yang ori mah gak bisa teh.
1: Oh. Itu atuh dari Nela Karisma we anu apa ya judul yang satu terbatas waktu.
0: Nela Karisma cinta
1: iya. Ada
0: cinta
1: tak terbatas waktu.
0: Oke. Okay.
1: Dari Nela Karisma.
0: Mm-mm.
1: Salamnya buat apa aja duluan, semoga tak terlalu bersama suara pecintanya.
0: Amin.
1: Buat pendapatnya lu juga selamat pagi. Buat Teji Imkurina, buat Bayu Bocin, buat Mama Elis bersama Papa Elanya. Terus buat Mama Seri, terus buat Arendi juga, buat Adewa juga, terus buat Joholigat, terus buat Sang Bayeng, terus buat Tengai Andia, buat Ibi juga, buat Bapak Komandan juga, buat Amanda, buat Acita juga selamat pagi, terus buat Api Aku, buat Api Aku juga, buat Ayah Kalong.
0: Ayah Aku Bes Gael ya. Perdana wasik well lagi motor cina moe tuur Teh Mawar well. Tuh moe tuur cina.
1: Sekenging tuur wae.
0: Nyanya.
1: Sahabat bagi ya, tapi yang harus bayar tuh.
0: Aya,
1: yuk.
0: Bang Budi, aya,
1: sahabat. Bunda Hartini juga, selamat pagi.
0: Aya doyeng, sehat selalu teh, cina tuh.
1: Iya, selamat pagi juga Kang Dayengnya.
0: Tanya teh. Teh Ai tuh Teh Mawar selalu jadi pertama, mantap cenah.
1: Mohon da mangana sok ari eta teh rada susah.
0: Tuh nah, si.
1: Yang perdana wae.
0: Si Ibi mah nuju mogi cenah mau gigi.
1: Ulu. Kalau tameh-tameh ieu nya. Terus buat siapa lagi? Buat semuanya saja deh.
0: Semuanya saja dikumin.
1: Buat apa aja matuga sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Amin ya Allah.
1: Buat keluarga aja.
0: Oke.
1: Makasih ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
2: Pesona dangdut bersama Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, selamat pagi Manan Jaya.
2: Selamat pagi juga Abang.
0: Apa kabar? Kabar baik, gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah, mata nelpon kayak damang.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah sarapan kah?
0: Alhamdulillah sudah.
2: Alhamdulillah.
0: Ibu udah?
2: Ibu sarapan tapi belum.
0: Belum, harapan dulu jika nak imanya. Jangan harapan dulu atuhnya.
2: Enggak apa-apa, harapan itu perlu. Tapi jangan berharap ke yang tidak pantas diharapkan.
0: Iya. Lagunya
2: Abang,
0: apa?
2: Lagunya ini deh.
0: Gimana?
2: Sejarah mungkin berulang aja deh.
0: Sejarah mungkin berulang.
2: Iya.
0: DJ koplo.
2: Iya, yang DJ aja.
0: Ayah gitu, sebentar. Oke, ada-ada.
2: Ada ya? Salamnya buat abang duluan yang lagi tugas ya. Semoga tugasnya sampai tuntas. Selalu ceria juga di saat menjalankan tugas. Dan apabila abang ngantuk, silahkan tips yang kemarin ibu berikan.
0: Mual ah.
2: Buat ah, mau ngantuk.
0: Mual aduh anjing mah.
2: Mohon atuh dang ngantuk.
0: Nya atuh
2: kanggo namanya Teh Mawar oge, wilujeng enjing. Kanggo Teh Angin pian.
0: Iya Teh Aing cenah.
2: Dinanya Chan.
0: Abi mah biasa we nuju dugem cenah tuh sore Teh Aing. Asik kadua ye cenah. Halo.
2: Halo.
0: Tuh sore ai asik kadua ieu cenah.
2: Asik kateuh. Kanggo ayan oge wilujeng enjing.
0: Aya obes gael tuh.
2: Obes
0: Ibi. Ibi lagi sibuk beberod melaan naon cing cenah.
2: melaan saku kali. Hari ini Ibi lagi tidak sibuk beberon, tapi Ibi lagi sibuk kuar-kuir aja.
0: Kuar-kuir, ingat gugulan tungana iraha?
2: Gugulan tungan bagian nanti siang.
0: Oke, buat siapa lagi? Silahkan.
2: Kanggo Bunda Panjalu, Pak Kodo, Teh Yuyun Gurina. Kanggo Inces. Inces kemananya Inces nih, belum nongol.
0: Jadi Polda oke, kalinya.
2: Iya, kayaknya. Pak Haji Endang juga.
0: Yup.
2: Buat ini suaranya jadi tidak ada. Atau karena akunya ngomongnya bibisikan karena di depan rumah banyak orang.
0: Iya, buat siapa lagi? Yuk.
2: Buat Aa Aris ya, selamat pagi. Buat Abah Adam juga. Buat ada yang udah pi. Buat Bunda Hartini, Abang Jun, Adian Imba Negara. Buat Anton Brown, Teh Komalasari. Buat ada yang nyapa lagi gak sih?
0: Buat semuanya aja atau ya dikumin?
2: Boleh atau buat semuanya aja. Buat Pak Haji Dudung juga ya, selamat pagi.
0: Iya, spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat abang aja deh yang lagi tugas. Selamat tugas aja sampai tuntas.
0: Amin, ya terima kasih.
2: Iya, jadi kalau ada seseorang di depan rumah aku tidak bisa gacor gitu karena harus berbicara bisik-bisikan.
0: Bisik-bisik ke tetangga.
2: Iya deh, terima kasih ya abang.
0: Sama-sama yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat paginya juga ada Teh Itwarida hadir dari seputaran Mangkubumi sana. Selamat paginya juga, di sini juga ada Wak Emin. Salam Radio Mania tertib selamanya.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Kaisen, pagi juga. Pagiku cerah, matahari bersinar. Pesona dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Request lagu dari Lesti.

ke Lestima itu mah kayaknya ori ya, nanti dipilihin ya versi koplo atau DJ-nya ya bunda. Salamnya buat semua sahabat Sara aja di hatur rumah na kaizen, ditunggu lagunya Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antosan wenya di payunan bumi. Baik sahabat Sara semuanya, yuk yang mau gabung boleh ya di telepon juga WhatsApp-nya di 081245603335, juga di Facebook-nya Sara Ci.

0: But, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu. Berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
4: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Ya, 101.7 Tara Radio Sukacita Ciamis, Tasikmalaya. Ya, hai hai hai. Selamat pagi semuanya. Baik, yuk, yang mau gabung boleh ditelepon ya. Ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Selamat pagi, Teh.
1: Pagi kembali, Aijen. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya juga?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Lagu Naah Hoyong.
0: Mangga.
1: Selamat ulang tahun.
0: Dari siapa?
1: Yang DJ-nya bebas, weh.
0: Selamat ulang tahun. Siapa nih yang ulang tahun?
1: Spesial buat Mbak Yuku.
0: Mbak Yu.
1: Mohon. Mbak Yunetri.
0: Oh, siap.
1: Ulang tahunnya tuh kemarin, Nak. Kalau sekarang si Cupi.
0: Dari siapa ini?
1: Bebas, weh. Mbak Detis Ahasage.
0: Oh, oke, okay, oke.
1: Mohon. Barakallahu fi umriknya buat Mbak Yuku. Bukan nama doa yang terbaik, weh.
0: Amin, amin.
1: Salam nama buat Aijen yang lagi tugas. Semoga sehat selalu. Buat yang udah pada masuk tadi, ada Teh Mawar. Ada Ibi juga, selamat pagi Ibi.
0: Mohon.
1: Buat Apih Ahuy,
0: iya.
1: Buat Ananja, Mamah Aipaska, Mamah Uis, Mamah Indas, Apih Ao, Tange Aadin, Ajo Holigan,
0: mohon.
1: Anton Browen, Tange Adeling Aboh.
0: Ayah Mbah Ija itu met pagi, cantik cina.
1: Pagi kembali, ganteng.
0: Mm-mm.
1: Iya buat Abah Ija ya, sehat selalu juga. Buat
0: amin.
1: Aredi, buat Kang Doyeng, Uu Dapi,
0: mohon.
1: Buat Abah Adam, Kang Adul, Teh Amel, Teh Nuri, Teh Ajijah.
0: Iya.
1: Buat Mamah Idan, buat Teh Dede. Siapa lagi ya? Kasih buat semuanya weh.
0: Semuanya aja.
1: Mohon. Spesial okay. Mama. Buat Aijen yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Tanya tadi deh nama. Tetep Kang RA.
0: RA.
1: Hatur nuhun, Nak.
0: Waalaikumsalam. Ya, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Ain Bian dari Bojong Gambir. Ya, betul. Dan siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Aromat loyo barokah. Pesona ngedut.
2: Bersama Abu Terong obat herbal ramuan Arab.
0: Arab, selamat pagi Api.
2: Selamat pagi Bang Zaidan, gimana kabarnya pagi ini?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya juga?
2: Alhamdulillah, sehat, mudah-mudahan sehat
0: selamanya. Amin.
2: Sehat, menyenangkan, gerak semangat.
0: Iya.
2: Mahal
0: yang nyata tuh. Leres, leres pisan ya.
2: Ih, merupakan.
0: Barang tua, ngerawas,
2: siaran,
0: semangat. Mohon, aduh.
2: Merupakan. Kalau lagu no pengen anak yang malang aja.
0: Anak yang malang eluh karunya.
2: Katanya teh malang halangan jalannya.
0: Versi cewek biasa.
2: Iya cewek biasa.
0: Oke, anak yang malang karunya teh di palangkeun di jalan.
2: Yang halangan jalannya. Ah. Kita ini kok kana uy mah.
0: Nya.
2: Halangan jalan gitu lah. Puntan. Gitu
0: dah. Iya, salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat yang saya ayan dian ya. Tadi menjelang siang kedengaran sehatnya gimana telepon oke gitu lah.
0: Mohon talas.
2: Mudah-mudahan sehat selamanya.
0: Iya nih ada Bah Ijai, Bah Ijai met pagi Kakanda jenah.
2: Ijai, Bah Ijai met pagi, Bah Ijai gimana kabarnya di pagi ini Bah Ijai? Terus buat agan oginnya udah semua
0: ah eta mah ka mana mah
2: satu kabila-bila pemuda mah
0: iya
2: batu ye ngudapi adeng areri teh hiyun gurina teh mawar kawalu ya
0: iya well
2: selamat pagi ya katanya Dian yang tadi ya makasih tengolanya Kang Yun sama Bunda Hafidinnya buat Pobas Goe Anton Brown
0: mohon mohon
2: Indah Kang Arya
0: ayah ibu ibu tuh pi goreng ulen tutung cina
2: dari gue lantungan tuh di Sekira Hong Biu Mama Ais ya Biu tagi dan payalannya cukup kesehatan di keluarganya Maisnya
0: amin amin
2: dan Uri Garut dikumkan buat semuanya
0: semuanya ya, aja siap oke okay.
2: Jangan ini ngomong ke Bang Kajer nah kakak aku ibadah pamit assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kakanda huhuy Eh, selamat pagi menjelang siang saja. Dan siapa dari WhatsApp-nya juga? Ya, ini ada Mama Ozan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini salamnya dibetulin lagi ya. Pesan adang dulu bersama Bu Surong Obat Herbal Ramuan Ara bagi Mas Kaizen gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pengen lagunya dong Benalu Cinta. Salam kirimnya buat Mas Kaizen duluan. Ada Ayan Sailor juga, Jo Holigan, Kang Doyeng, PHO, Teh Yuyun Kurina, Teh Puja, Cibi, Maeis, Aredi, dan sahabat setara aja deh. Yuh, makasih si Mangkui. Iya, sama-sama. Ada Mama Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singapura hadir. Ada Zo Holigan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aizan bersama Ustara Kupat Herbal Ramuan Arab. Lagunya gara-gara si botol minuman. Salamnya buat Indah Semai Pasca Ma'ozan Ma'uiz Ibi Teh Pojol Mas Erin Teh juga Teh Ajija Asuhe Teh Jokpan Nui Ajahra Teh Yuyun. Ada Kang Adul Kang A.O. A. Anton. Ada Kang Obes juga Adin Doyeng Kang Adeng Abah Adam Bayu Dokcin Teh Ica Teh Nuri Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat setara semuanya hatur nuhun izin sami-sami. Ada Bunda Ayu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akaizen hadir dari Cigalontang, wow. Yang tinggal di Puspahyang, waduh. Salam kenal ya, ini kayaknya baru masuk deh ke saya. Pesan adang dulu bersama Bus Tolong Obat Herbal Ramuan Arab. Oyang lagunya sia-sia mengharap cintamu, kirim salamnya. Buat Akaizen duluan semangat sampai tuntas kum waken we buat sahabat Tara Sadayana. Moga saya selalu sami-sami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mang saya Jalil Habus Trong Obat Herbal Ramuan Arab. Ya kabar baik. Salamnya buat Mas Jun, Bunda Hartini, Pak Elan, Mah Eis, Ibi Teh Ai Paska, Teh Ai juga Embian, Amanja Teh Mawar spesial sahabat Tara sehat semuanya. Makasih Kakak sama-sama. Ada Injang juga pagi ya. Amin. Sehat berkah terus untuk yang berjualan dan aktivitas lagunya pengen dari Mahesa Musik. Gelas retak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injang Cinambo, Bandung Timur. Ada Mbak Sunarti. Ini Pak apa AA salam. Iya, selamat pagi juga. Selamat bertugas untuk AA Rijal. Rijal yang mana? Rijal Armada. Mbak Senarti mau request haruskah aku mati karena ditunggu lagunya ya mangga antosan we di mananya antosana lo enakeun. Terima kasih sama-sama. Ada Abah Ijai, Abah Ijai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dangdut bersama Bu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Yamet lagi juga lagunya Happy Asmara Selendang Biru. Baik, ada siapa lagi dari Facebooknya juga mungkin. Ada Pak Asep atau Harap Teing ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan keren atau tekeng payung teing Kang Asep tehnya. Ada dari Cicariu Cigeteng. Cigeteng teh paling mana nih. menyapa Mama Elsa, ya Mama Ayu, Ratu Raginang, Mama Fiandi, Mama Eli, Mama Edol, Pak Udin, Hera Cikalang, Baron Sirkuit, Ala Risoles, ya Pak Usup, Bu Ici, dan semuanya yang baik-baik temanku lu. Baik-baik saja cenah. Dan Mas kasih buat penyiarnya yang idah, yang udah dibacakannya salam sehat aja dari Pak Asep atau Harup Teuing. Kapengkeran saalit atunya tekeing payun teuing kawatos. Iya, makasih sama-sama, salam kenal. Teteh saha ieu? Ih Mas Ares teteh da Pak Asep atau ih. Cigereng mah atuh tatangginya kantun nyebrang ka dinya. Pas eta-eta atos kenalan da. Nah, kenalan deui. Ai Pak Saif Ato ieu mah sanes teteh atuh ieu mah nya. Dede ieu mah. Hilap deui, aduh. Teteh, dede ieu mah sanes teteh. Teteh mah istrinya. Ay, ada Abah Wesel Sablangan di Anyar Bali hadir pesona dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat pagi juga. Terima kasih. Salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas sama-sama. Ada A.A. Aris ya. Pesona dangdut bersama Wisro Ngobat Herbal Ramuan Arab Morning to you juga. Salam silaturahminya buat Amanja, Teng Ai, Dede Ibiu cina. Ada Teh Yuyun juga, Teng Ai, Pasca, Bunda Ayu, Bunda Titini. Ada Kang Odo, Teh Amel juga semuanya saja. Tak lupa untuk Teh Ajijah bersama keluarga. Semoga sehat selalu, berkah dengan segala aktivitasnya. Diberikan kelancaran dan jangan lupa tersenyum. Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, sama-sama semuanya. Ada aku terpikat dirimu. Spesial buat yang request.

0: 101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.
1: Yes, 101.7 Starea Radio Sukacita Ciamis, Tasikmalaya. Ya, 39 menit pasti dari pukul 8 ya. Abang Kaizen mohon izin pamit terlebih dahulu ya sawastara karena mau ada kegiatan ini teh. Ya, jadi mohon maaf ya bila ada kesalahan dalam penyampaian ya, juga terima kasih yang sudah setia gabung di sini, yang selalu setia stay tune ya. Mohon maaf bila ada lagu yang tidak sempat terputarkan atau WhatsApp, Facebook yang tidak terbaca, juga telepon yang tidak terangkat. Ya, Bang Kaizen izin pamit ya lebih awal karena mau ada kegiatan ini ya. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya. Ya, mau ada kegiatan yang lain ya. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi ya. Mau izin pamit duluan gitu ya. Nah, pekerjaanmu akan mengisi sebagian besar hidupmu. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas adalah melakukan pekerjaan yang kamu yakini hebat. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01 yang bertugas DJ Kaizen pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Sara di hari Senin 10 Agustus 2026. Ya, terima kasih sekali lagi. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pa?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pa. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.
5: Oke, kayaknya Lowo Ireng sudah mempersiapkan diri. Kerja bareng dengan Dehan Jagot. Juga acara ini diabadikan oleh Neo Multimedia Shooting. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu, salam dangdut dari kami untuk Anda, all artisnya, Du.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 setara Radio Ciamis Teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Maaf Bu, sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini Bu.
1: Loh, kenapa Bu?
0: Saya ngedrop Bu, asma saya juga sedang kambuh dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan ya?
0: Iya Bu, selain saya juga

0: sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Al-Mahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya, namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: ございます。ダウン
1: 主婦
2: よし、リモ
0: テイクウェイ。
3: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Wah, wah, wah. Si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati, tapi kalau dengan Habu Strong akan lebih mudah sembuh.
1: Makanya, Bu, Bapak kasih tahu teman-teman Bapak yang punya gejala atau menderita stroke, jantung, TBC, kanker, juga Bapak anjurkan supaya konsumsi Habu Strong, Bu.
0: Iya, Pak. Emang Habu Strong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
1: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh. Aduh. Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Ibu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal

0: Herbal Ramuan Arab di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukinnya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nenjong pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan te.
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis, Tasikmalaya.
5: Seratus satu FM Setara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori. Melodi. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
2: Sakit kali pala saya ini. Ah.
3: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
2: Migrain saya, kambuhan.
3: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
2: Memangnya, kau tahu dari mana?
3: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ah, ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus terang.
2: Buat apa, Wan?
3: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
2: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
3: Jangan lupa, minum ini habus dong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
0: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habus Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasik Malaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya, namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat. Apa kabar siang ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Melody Memory bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812 4560 3335. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
6: Melody Memory bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
5: Ramuan Arab.
6: Selamat siang, Aijal.
5: Siang juga, Teh Ai. Gimana kabarnya, Teh Ai Bian?
6: Alhamdulillah sehat, A. Kumasa uihna?
5: Alhamdulillah sehat juga, Teh.
6: Alhamdulillah hatunya. Mugia sehat sapa paosina.
5: Amin, amin.
6: Alaguna hoyong ti screen.
5: Screen.
6: Mohon.
5: Judulnya.
6: Judulna Cinta Untuk Ai.
5: Cinta Untuk Ai.
6: Mohon. Sambil dicari salamnya. Buat Aijal duluan yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
5: Amin.
6: Buat Teh Mawar. Buat Apih Ahuy, Bunda Hartini, Bang Jun, Aadin, Amanja, Aa Aris, Anjang Mayana, Anton Browen, Kange Aredi, Kange Ayan Styler, Adoling Abo, Ahong Abo, Abah Ijay, Kange Mamah Aipaska, Ibi, Ulujeng Siang Ibi, Kange Mamah Eis, Mamah Indas, Apih Ao, Kang Doyeng, Adapi, Abah Adam, Kang Adul, Kanggo Mas Herdi, Kanggo Ujang Cilambu, Kanggo Kasadayana, WA.
5: Kanggo Kasadayana.
6: Mohon, laguna ya.
5: Ayah lagi Baginda, teh cinta.
6: Cinta apa? Untuk Siti, A.
5: Hah?
6: Cinta untuk Siti.
5: Cinta untuk Siti, benar.
6: Kan Siti nadi gentos ku Ai, jantan cinta untuk Ai gitu.
5: Oh.
6: Di screen, A.
5: Ah, screen, Mohon, ayah.
6: Ayahnya.
5: Ayah, ya. Teh ayah nunawil deh.
6: Saha?
5: Raden.
6: Adin.
5: Mohon.
6: Kumasurna.
5: Teh makasih teh selalu nyapa sehat selalu teh.
6: Amin. Adin juga ya. Semoga sehat selalu.
5: Amin. Amin.
6: Atas A?
5: Atas.
6: Teh hilaf pango areno sarang mamah ditananya. Teh Ajijah. Teh Nori, teh Amel. Terus ah kakak sedaya naweh.
5: Dikumkeun wae.
6: Mohon dikum jabarkum wae. Spesial nama kanggo Aijal wae jeung tugas deui katuntas. Kanya ah kadeudeuh nama tetep kanggo R dan A wae nya. Mohon hatur nuhun ah kana penampianana.
5: Sami-sami.
6: Yo assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
7: Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Melody Memory bersama Habus Kong Ramuan ROE. Nah, balela. Bater ban. Ramuan Arab.
5: Candi kopian ada yang eta balela.
7: Kopian. Atos ya teh kopian pahit.
5: Pahit.
7: Mohon.
5: Nah, itu nu pahit.
7: Mohon, ayam hidangan salin. Apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah, sehat ada ya.
7: Iya, gamar mah. Mohon katirisan ya teh, nyelam-lam wae.
5: Nyelam-lam wae mah. Mohon,
7: dikekab wae kubos. sehat selalu ya Jal ya.
5: Amin amin.
7: Amin. Lagunya ya.
5: Oh malam.
7: Lagunya pengen malam. Bendera.
5: Bendera.
7: Ya. Bendera teh dari coklat gitu.
5: Bendera.
7: Iya. Woi nggak ya? Iya nggak boleh klik.
5: Bendera. Ada. Bendera. Ah, dari
7: salamnya buat Ujal duluan. Bentar, kecilin dulu.
5: Oh, enggak.
7: Buat yang barusan ya. Buat Teh Ayah, Sukaraja, Teh Ayah Embian. Suhendar juga. Buat Teh Mawar Kawalu. Selamat siang. Buat Bunda Hartini, Bang Jun, Mama Indas, Mama Sherin, Mama Ipaska, Ma Jopa, Ma Elsa, Bunda Panyalu, Kang Odo, Kang Randy, Kang Arya, Kang Cepi, Kang Cipe. Buat Mama Eis, selamat pagi menuju siang. Terus buat Ma Ojan, yang Tyler, Joholigan, Obes, itu tuh Teh Dita, Teh Reno ya, Bah Ijai, Teh Nuri, Teh Amel, Teh Bungsu, Kang Adol, Kang Adam, Kang Dilan, buat Mas Herdi, Mas Dapi, Api Ahuy, yang Mayana. Terus Teh Yeni, terus Teh, itu tuh Teh DP, Teh Dona, Teh Putri ya, Seliwangi, terus Mama Sancan juga, Terus siapa lagi? siapa lagi ya? Semuanya aja.
5: Dikumin aja?
7: Dikumin aja. Agak ngapin gitu. Untung gak ada bos gitu. Oh itu tuh yang suka nanti suka bikin makroni. Si Ibil. Satu lagi yang ke Hong Kong, Api Ao.
5: Api Ao.
7: Gak ada tarakan. Mami Indas, selamat siang ya. Ya, makasih.
5: Ahan, sama-sama.
7: Spesialnya lagi buat semua aja ya. Pada sarehat. Makasih aja.
5: Yuk. Oh, Enon Nawil, ada ya?
7: Ya.
5: Dari Mami Indas.
7: Ya.
5: Selamat siang juga, ah.
7: Siang kembali. Sama-sama. Semoga sehat selalu dalam keluarga.
5: Amin.
7: Iya. Udah?
5: Udah.
7: Udah ya, makasih. Yo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Anjang. Aijal, Anjang dipakai emitan Cinangbo, Bandung Timur. Gimana kabarnya, Aijal? Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Ikutan gabung lewat streaming, lagunya pengen dari Ebit G, Ade. Kan aku menangis, terima kasih. Sama-sama. Ada dari Abah Wasil Samplangan, Ganjar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Aijal, siang juga. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat. Bahagia dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama. Dikarenakan sudah dapat lagu yang request, yuk kita dengarkan.

0: sehat, kumaha sawangsulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Setara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nenjong pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: sini Bu, kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bu, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita Suara, Star Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 08124560-3335. Halo?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melodi memori bisa menghapus trauma, obat ramuan herbal. Halo.
0: Obat herbal ramuan Arab.
1: Apa kabar Ida?
0: Alhamdulillah baik. Teh Mawar gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Request lagunya.
0: Oh mangga. Bade request lagu apa?
1: Pengen Tiada Rasa dari Aziza.
0: Tiada ada rasa.
1: Iya dari Aziza. Salam.
0: Mohon mangga.
1: Semoga duluan, semoga selalu bersama keluarga tercintanya.
0: Amin.
1: Buat Cian Andia, buat Kang Doye, buat Bunda Tanjali juga, buat Ayun Gurina, buat Bayu Bauci, buat sama Alif sama Bapak Elanya, terus sama Sherin juga, terus buat Puja, terus buat Haji Holika, buat Arendi juga, buat Adewa juga selamat siang, terus buat Api Ahus.
0: Yahui.
1: Buat Tati Aul juga, terus buat Kang Adam, terus buat SCP juga, terus buat siapa lagi, buat Atom juga, terus buat Mas Herbi, buat Mas Herbi juga, terus buat T.A.I. Suparaja, buat Mama Ai Pasca juga, terus buat Teh Nilam Cahya, terus buat Teh Nuri, terus buat semuanya saja dah, dikumen.
0: Dikumen-kumen aja. Ada ya. Tiada Rasa dari Aija?
1: Iya. Seperti yang lama buat Aija aja, satu sampai tuntas. Spesial kedua belas keluarga aja.
0: Oke.
1: Makasih Aija.
0: Ayah nunawil deh.
1: Saha.
0: Ti Adin, Araden.
1: Oh, Arin mau nyatu orang sepilap baik lah.
0: Bilih jeng siang.
1: Bunda itu Bunda Hati ini juga nya.
0: Siang.
1: Terus buat semuanya saja deh.
0: Buat semuanya aja.
1: Dari Asam sampai Ija. Makasih ya Ija.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody.
2: Hai.
0: Hai juga Mama Ai.
2: Melody Memory bersama
0: Abusro.
2: Abusrong Ramuan Arab.
0: Obat herbal.
2: Madu herbal Ramuan Arab.
0: Obat herbal Ramuan Arab.
2: Iya. Apa kabarnya Aija?
0: Alhamdulillah baik. Umat
2: Alhamdulillah sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Alhamdulillah Paska. Lagi
0: Mama,
2: sehat
0: kabarnya?
2: Juga.
0: Alhamdulillah.
2: Cuacanya panasnya, minta ampun.
0: Sama di sini juga panas mah.
2: Di Aija mah sudah di lebat mah enak sih. Sok ngok-ngokan wae.
0: Ageng ting pangitan.
2: Kela.
0: Mangga.
2: Tasnya.
0: Tas.
2: Lumayan. Ih, aya wae.
0: Mau request lagu apa? Lumayan.
2: Menisok berisik. Aija hayang laguna.
0: Mangga. Bang, lagu apa?
2: Hayang sesal di Mel Sandi.
0: Sesal di Mel
2: Sandi. Sesal. Iya.
0: Ada. Kintun salamna.
2: Salamnya buat yang barusan ya, Teh Mawar, makasih. Semoga sehat selalu juga Teh Mawar.
0: Amin.
2: Buat Teh Ain Bian juga. Buat Mama Eis, Mami Indas, buat Api Ahu yang suka masuk, suka nyenggol, makasih Api. Buat Bunda Panjalu juga, Pak Odo, Pak Haji Endang, Mama Entin, buat Ajo Holigan, ke Angin Styler juga, terus buat Mama Elsa, buat Bunda Mawar, buat Mas Jun.
0: Mas Jun.
2: Mas Jun sama Bunda Hartininya juga, buat siapa lagi? Adin Maung. Terus buat Teh Dedeo. Terus buat Kang Awe-Awe, buat Bujeng juga, buat Bunda Tira juga, buat Abang Budi, Teh Adau juga. Terus buat Buban. Selamat siang Buban. Tetap semangat ya Buban, sehat selalu.
0: Amin.
2: Pokoknya mah yang ada di grup ya, penstara semuanya, buat kalian semoga selalu sehat.
0: Mama.
2: Buat semuanya sahabat setara.
0: Ayah nu nawil. Ada yang nawil.
2: Ya pokok namanya Anya, buat AA spesial. Sehat yang... selalu, bahagia selalu. Amin. Selamat siang, selamat ngopi ya Anya.
0: Ada yang enggak nawil nih mah.
2: Soalnya siang-siang ge jadi nate tunduh wae ieu teh. Aduh.
0: Ada yang nawil nih.
2: Ah, makasih ya. Salam buat semuanya pokoknya mah. Atau udah ngok-ngokan di TTK kuping, ah, nuka kumaha. Mohon apa nama anu antos nawilnya, anu masuk, anu tacan masuk, anu suka nyapa-nyapa. Selamat siang aja.
0: Sama-sama. Ada dari WhatsApp dari Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Request lagunya Satu Dalam Cinta. Salamnya buat Aijal yang lagi tugas. Kum buat semua sahabat setara. Tersayangnya buat Aijal saja. Semoga sehat selalu di sana. Hanupis Habusrong obat herbal ramuan Arab. Dari Ajajang Nurjaman, selamat siang. Siang juga, request lagunya Antara Hitam dan Putih dari Helen Sparinga. Salamnya buat Agus Dici Hadiwung. Dikenalkan sudah 4 lagu yang request. Yuk kita dengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin, Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasik Malaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: 101.7 FM Starea Radio Chiamis.
1: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sungguh matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Setara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saep gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya, namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: Masih di 101.7 Star Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812 4560 3335.

0: Holigan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aijal bersama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya Tiara. Salamnya buat Teinas, Mai Pasca, Ma Ozan, Mais, Ibi, Teh Puja, Mas Erin, Tanya Enbian, Neng Ajija, Asuhe, Teh Jopa, Noi Ajahra, Teh Yun Gurina, Kang Adul, Kang Al, A Anton Brown, Kang Obes Gail, A Adin, Ado Yeng, Kang Adeng, Ba Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Aris, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat Sarah semuanya, hatur nuhun, Aijal. Sam.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pak.
1: Silahkan Bu, silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya Bu?
0: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
1: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
0: Nah itu dia Pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
1: Oh iya, saya ingat Ibu. Nah ini nih,
0: Panomax, obat herbal masalah mata.
1: Coba baca.
0: Wah iya ya, ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
1: Saya sudah coba dan buktikan, plus khasiatnya gak main-main Bu, cepat sekali sembuhnya.
0: Bapak kemarin belinya di mana Pak? Wah saya gak sabar pengen beli Panomax.
1: Itu tuh Bu, di depan sana. Tuh kan ada apotik Bu, karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, Depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Aduh. Wah, kesenggol deh.
1: Loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
0: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.
5: Masih di 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Jal bakalan nemenin sahabat ya. Yo yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Melody Memory bersama Habus Strong, obat herbal ramuan Arab.
5: Ramuan Arab.
6: Selamat siang, Aijal.
5: Siang juga, Teh Melin. Gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah. Mata telepon gak damai.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Teh.
6: Aijal, kumaha kabarnya?
5: Alhamdulillah. Baik,
6: mata
5: baik.
6: Mata siaran aja. Gak damai. Alhamdulillah, hatinya hari damang.
5: Ahan.
6: Atau snopi itu acan?
5: Acan kopi mana?
6: Acan. Oh. Beli hoyong kopi di dia seer cahaya, nak. Mau ayah nama kopina nanti ayah.
5: Kopina nanti ayah ayah nama.
6: Sohun, pagentos. Atas makan siang?
5: Atas makan lah.
6: Oh, mohon atas. Melin badan mete makan nasi geningan.
5: Bukan makan siang.
6: Aduh, wilujeng siangnya, ya teh meni asa pararana sieunnya.
5: Mohon parana.
6: Meni sarera ditu soca teh tah. Seperti melihat si dia yang selalu kelihatan seram.
5: Si dia.
6: Tadi si mantan hampir-hampir lupa tidak menyapa.
5: Si mantan, ah diakui eh nama?
6: Diakui sih kan nama ini nama tadi absen gini. Tadi teh ka kuping ayah teh angin Indian ya nanti selebet teh.
5: Oh hantai.
6: Takkan dah hubungi aja tak lupa teh acan sih ya?
5: Teh acan?
6: Teh acan ya? Eh sama nuju mulak malik ulen dukan nuju mulak malik kenteng si kakanda.
5: Wah, mari kenteng ya.
6: Mohon, iya ayah meningiringan way on air tiap film. Mama Iis, sarang Pak Elan yuk ilujeng siang. Tadi teh anu lebet teh mawarnya. Teras mohon si mantan.
5: Si mantan.
6: Teras teh ang Indian. Terasa hiji deuna
5: teh. Hiji deuna teh. Teh mawar.
6: Mohon atas teh mawar. Tilap teh yang hiji deuna. Kanggo teh yun gurinaknya wilujeng siang
5: anu. Ada yang nawil teh.
6: Ayah saha?
5: Adin, Araden.
6: Adin.
5: Aha. Sehat selalu Ibi kesayangan Adin sana teh.
6: Oh, mohon selalu sehat selalu juga Adin.
5: Ayah terus.
6: Aris oge wilujeng siang.
5: Dari Mang Ubad deh.
6: Mang Ubad.
5: Sana teh Ibi
6: nama. Oh, yang atuh karedokna. Tangga Ayan Ayan Styler ngara rese sareng mah ajan oge nya ilujeng siang Aobes teh Yuli ilujeng siang Anton Brown teh Komalasari Pak Haji Endang Bunda Panjalu Pak Odo Kanggo Atoni amankan Kanggo Adian Iba Negara Kanggo Mamah Yuli oge di Palihan Cibangun Teh Hijau Pak Mamih Nilam Kanggo Amanja Kang Ujang.
5: Tete ada yang nawi lagi?
6: Siapa?
5: Aadeng.
6: Aadeng?
5: Ohon Aadeng Ibi.
6: Aadeng.
5: Ohon Aadeng.
6: Oh mohon Aadeng itu si ganteng kalem sana. Gantengnya hilang tinggal kalemnya weh. Kanggo Inces aja nya lajeng siang. Tapi AO.
5: Ahan.
6: Ayah deh tayang nama
5: mana? Tayang. Oh, mau request lagu apa ini lagunya?
6: Lagunya ini deh. Apa judulnya tuh yang kasih jangan buat hatiku patah jadi dua. Patah jadi dua sanes judulnya.
5: Kasih jangan apa tadi teh?
6: Hah?
5: Judulnya?
6: Patah jadi dua bukannya itu teh?
5: Liriknya apa tadi teh?
6: Apa patah jadi empat?
5: Patah jadi dua.
6: Oh mohon apa? Kenapa jadi dua mah? Kenapa di lapan? Kanggo sahadaya atuhnya. Kanggo kasadaya nawe. Oh teh watinya wilujeng siang teh wati. Kanggo kasadayana we ahnya da geninganan ieu teh meni asa tidak terdengar oleh suara ayam gitu.
5: Ada oleh yang nawi lagi teh?
6: Ada siapa?
5: Aobes Gael.
6: Oh, Aobes aya.
5: Nuhun saurna teh nuju teu manco Ibi nuhun tawilana we.
6: Biasaan ih teu manco teh terus terang geninganan Ibi nuju on air. Atas taya deh?
5: Taya.
7: Ajoe.
6: Ajoe. Oh iya, Ajoe Haligan. Ih Dede apa? Ajoe Haligan iya tuh di absen sama si Dede. Selamat siang. Sahadeh deh?
7: Bukan.
6: Mama Iisnya deh. Mohon angka sadayana weh Anya. Mudah-mudahan sehat sadayana. Kanggo Aizal Oge. Mudah-mudahan sehat sapa paosna.
5: Amin.
6: Ternuhun Aijang. Assalamualaikum.
5: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
8: Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
8: Melody Memory bersama Hamstrong, obat herbal Ramuan Arab.
5: Ramuan Arab.
8: Wilujeng siang Ijah.
5: Wilujeng siang juga Teh Ajijah. Gimana ya kabarnya?
8: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
8: Itu ini baru bisa masuk.
5: Oh. Wah, request lagu aja. Lagu apa teh?
8: Oh, itu request lagu dari Tengstone yang Demi Kau dan Sebuah Hati.
5: Kau
8: dan Sebuah Hati.
5: Dan Sebuah Hati. Oh, ada.
8: Iya. Salamnya.
5: Salam-salamnya Han. Ya.
8: Buat Irwan, Arif, Adin, Abay Dacin, Aji Holidan, buat Teh Ayu Indian, Teh Mawar, Teh Santi, Mas Jandi, Mas Peri, dan semuanya aja.
5: Buat semuanya aja?
8: Ya. Itu aja Ijau.
5: Han.
8: Kasih.
5: Sama-sama Teh Ajijah. Ada dari WhatsApp dari Ayuda. Yuda Tamansari hadir laguna Demi Kau dan Sebuah Hati. Salam kanggo sadaya sahabat Sarah. Hatur nuhun. Ada dari Aparid. Assalamualaikum. Anih apa ama Aparid di Bantar Gedang minta lagunya Siti Khadijah judulnya Keegoan. Kirim buat lagi tugas sampai tuntas. Dari Bunda Ayu. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam. Selamat siang bersama Busrong obat herbal Muan Arab. Hayang laguna surat undangan di Nike Ardila. Kirim salamna kanggo sahabat Sarah sedayana wae hatur nuhun Aijal. Sami-sami. Dikarenakan

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Setara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin, Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 13:30 ya, waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01. Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, maaf Bu, gerai saya sudah mau tutup.
1: Aduh, sebentar saja Bu, soalnya ini penting banget.
0: Memang Ibu sakit apa Bu?
1: Ini Bu, saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya, terus dicoba dan terasa banget perubahannya.
0: Oh begitu, coba lihat Bu kemasannya. Ini Habu Strong Bu, obat herbal ramuan Arab. Kalau ini memang sudah banyak yang membuktikannya.
1: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak Bu?
0: Tenang Bu, ada kok. Ini dia, saya suka stok banyak, soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 setara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa nenjong pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan te.
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

hari, kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan.
2: Halo, Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax, solusi

0: kelihatannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panamax apa aja?
0: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
0: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Prong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Anomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Sudah agak baikan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Genomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. Salira, menuju sasarengan di 107,7 Stara Radio Ciamis. Wilujeng ngadangukan. Kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di 101

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, patepang sora patepung dangu deui disarengan ku Sim Kuring Baby. Hayo atuh sawastara manggan bade ngiringa rojong teh sanglawan kolom komentar atanapi hubungi di WhatsApp SMS teleponna di 08124560335. Atanapi sawastara ge tiasa ngarojong ngalangkuan kolom komentar Facebooknya Stara Ciamis. Nah, sawastara

0: para to Senin deui, kamari mah Minggu. Hayang weekend wae cenah. Saustara tema didadaget ayeuna teh. Kumaha carani iskeun hate persis sabastara sok mangatiasa diwalernya tekeng hilap kawi-kawi Sundana anu dipika hoyong mangga atanapi hoyong kirim salam oge di 08124560335 tekeng hilap pasurna irama pasundan disaranganku habu strong abad herbang ramuan arab iya mangga dina telepon ayasa. Halo, irama pasundan.
1: Sama Abu Strong Obat Herba
0: Ramon
1: Ara.
0: Kakanda Damang, Kakanda.
1: Ya.
0: Damang.
1: Alhamdulillah Dina Damang. Kumadinanya siang dia Damang.
0: Alhamdulillah Kakanda Damang. Kalau lulusan Dina denget Aina Dinda teh. Carani iskeun hate versi Kakanda kumaha kudu naon atuh meh tiis hate teh.
1: Iskeun hate mah atuh tangkean urang dan panas mah nyiarkeun hiburan. Ketawa jumpa fans, pokoknya mah dah hilang aja hiburan-hiburan.
0: Cuma ya,
1: inget-inget itu dah tiis
0: hati teh. Tiisnya hati teh.
1: Buah TV, buah mungkin ke radio. Tadi ke berang-berang ke Dinda. Ain nuranya atau dari ke barang-barang kena ayakan itu cuma ke barang-barang ken jadi hilap gitu kita
0: nyata kitunya oh kitunya tu siap lah ame kabar barang ken ceranya oke
1: aku nama Oyong Kagembang aja.
0: Kagembang kusaha. Iya banyak.
1: Iya kebat satara di mana aja nak
0: kagembang. Oh kita. Oke. Kadaria atu kadaria. Cernanya.
1: Kasihan amplop.
0: Alah amplop na isi naon eta. Kosong weh cerna nu penting masihan atulah kitu.
1: Atuh deh sian mah bodo kumaha atuh dobo kanda atuh sian mah.
0: Nya.
1: Aduh ayo amplop kosong mah benang kasut.
0: Oke. Siaplah Kak Kanda. Assalamualaikum. Tuh Sir Adin cerna.
1: Adin aja.
0: Aya, nu penting mah joget we Kak Kanda jogetkeun.
1: Tah, jogetkeun apan? Enggak bingung kasusah teu aya, hilang ingat kana susah. Tekanya ingatkan diri hate. Tuh, nu penting joget.
0: Joget we atuh Adin lah sok nya.
1: Iya Adin kan kuna heula nyeri hate malung balangkeun nya.
0: Balangkeun. Aduh. Eta mah tegal tuh jenanya.
1: Ada nyeri hati apa nih mah gua nyeri hati wah ya kan nyeri hati nambah bet kende
0: mana saran dihitungnya
1: saran di lembongan yang kemudian ku tidak terus ada lagi yang kemudian eh terus kata gila rame
0: Sir Adeng cina Kakanda huhuy kumaha Damang.
1: Oh, Kang Adeng aja. Alhamdulillah, Kang Adeng, Damang, kumaha Kang Adeng siang iya, Damang.
0: Tuh, Kang Adeng, cenah kumaha iya, Damang.
1: Cing Damang ya, Kang Adengnya.
0: Amin.
1: Tango akan ogin kemana tuh? kumuat sih aja.
0: Ke mana tuh cenah?
1: Ya kabinan kumuat cenah. Kamu duyeng.
0: Sorte ai endian cenah ya ngamitul hoyong alim.
1: Naon?
0: Ngamitul cenah tuh.
1: Naon ngamitul teh?
0: Mi mantul tuh nya.
1: Nantu.
0: mi tul tak mi tulang.
1: Nyeri
0: huntu cenanya.
1: Nyeri huntu mari utang marurung aku ngerasa kena.
0: Nyanya tuh alungkan ka dia, alungkan ka Stara tai. Heuh, nepi lagi iraha mun cenanya.
1: Ya longo nyeri huntu ye marurung. Kalau
0: mau kajian
1: amplok
0: saya siang amplok lah. Iya ya. Saya teh. Tapi ada yang
1: kurangnya jam siang ada. Tanggo are di.
0: Tuh cina api mani gacor sor AOB cina ya.
1: Aduh AOB saya.
0: Aya cina ya merdeka lah merdeka cina ya.
1: Merdeka tuh. Besok atuh ramai kenya merdeka hal.
0: Iya.
1: Merdeka tenggurannya.
0: Tah gitu leres.
1: Merdeka.
0: Nah. Merdeka ceritanya.
1: Alawan bahula manua. Maha nu merdeka nama na.
0: Nyanya.
1: Bahula manua yang merdeka dah.
0: Lah gitu.
1: Gitu
0: dah. Aha. So teh NBN cenah bisi basti di jalan bade dikirim ka kakanda teh cenah teh.
1: Tausah
0: tah. So teh aing cenah mau dikirim ah cenah so teh aing tuh bisi basti cenah.
1: Aduh, naon atuh kirim naon?
0: Basi. Tuh, mi tulang cenah.
1: Oh, mi tulang? Alungkeun ka dia tuh.
0: Lu tuh kekehan ya alungkeun atuh kumaha teh aing?
1: Atuh alungkeun kalau bukan udara.
0: Kagak ya tah eta teh aing kupingkeun teh aing
1: tuh
0: nya nya
1: teh yeun gorina katuranya
0: heuh
1: emawar endiannya atura
0: ai aja holigan
1: aja holigan
0: nya
1: tangau bang juun bunda hatina tango obes kael anton berwen teh puja maminda mama eus
0: kiu kapan awe kiu ya kumau dua eus kiu tehnya
1: cok atuh berang-berang ke
0: nya kiu
1: nyeriting hape guna lepon
0: nya cuman
1: odading odading
0: kiu odading kiu alungan kiu
1: alungkan ke stadion
0: tak eta
1: nyeriting baik dah deket-deket oke
0: nya nya
1: Stara teh joget deh
0: joget deh oh gitu siap
1: lincah
0: caranya
1: artinya ada maismenya
0: mais dilawannya
1: siangnya maisnya tanggung mama ay pasca
0: sor adede cina kedah ngangge es puding atau kakanda metis hatena
1: wah ada banget ku es aku lah
0: ya tuh cina kumaha tuh adede
1: lupa
0: warnanya
1: Mama Aibaskar ini Melinya bos loya bos hayam nah ikan lapon teh manisor hayam teh lah di gandeng
0: ya panan eta badeng ngelehkan iya abos domba
1: ya pencita hayam tadi ah
0: so katugera pencitanya
1: ini reang ku hayam nelfon ibi teh
0: ya tuh tak kumaha tuh cenah
1: ya kumabi
0: kumaha tuh
1: tanggo Kang Arya nya manjatura. Tanggo Teh Nuri nya garut satura. Nunawilna teh sep.
0: Tuh nunawilna teh aya teh sep. Oh, senengna.
1: Bukan tanggo sadayana atuh dina. Satur nunatosna dina. Maka di kantun kopi pes jangan diminum atau dina jangan pahit gulaan dina
0: siap
1: kata pamit aja dina assalamualaikum
0: yo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke okay. Mangga sapekeun kakanda aya saha deui? Halo irama pasundan.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Irama pasundan di sarengan tu habustrom.
0: Obat herbal Raman Arab. Oke. Mama Sherin dan Mama Sherin.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Mama Sherin. Cara niiskeun hate versi Mama Sherin kumaha kudu kumaha meh tiis hate teh.
2: Awet iya satenya kumahanya.
0: Ya kumaha tuh cina kakanda mah jogedan we cina tuh bambrangkun.
2: Abi mah hiburan we.
0: Hiburan we nya. Oh gitu.
2: Ngomong hiburan dia. Ilang iya teh. Nyeri hati teh.
0: Iya.
2: Walaupun sekejap gitu.
0: Walaupun sekejapnya, tapi mentak kumaha tuh. Mentak mata.
2: Itu
0: lah. Oh gitu ya, cina obes lah. Pokoknya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata.
2: Oh, mentak gitu.
0: Emut telah pokoknya namanya. Oh gitu. Kumala muntah emut.
2: Mikir heula
0: cenya. Keukeuh cen hoyong teh Epita mah emot heula we. Tah kitu sok atuh emot heulana kage sahanya.
2: Emot heulana. Anu akhir putui. Sama Bu Hartini.
0: Siap.
2: Bunda Ayu, Bunda Panjalu, Teh Indah, Teh Mawar, Teh Jopa, Teh Ita, Teh Kuyeng, Mak Ipaska, Teh Ayu Sukaraja, Mas Jun.
0: Aman kenen.
2: Ade Bayu, Bayu Doktrin, Redi, Doyeng, Doling, Adin, Piao, Kang Adul, Yan Toilor, Kang Adeng, Dede Imron, Mas Dapi, Kang Aziz, Ayah Kalong, Mama Resi, TL, Mama Elsa, Mama Eis, Mama Rido, Teh Hani, Bunda Mawar Oge, Saha Deneng, Ma Idam, Dede, Bu Zeng, Mama Yuli, Utamina, teman yang lainnya.
0: Tuh ayah Adede Puding, cina Adede Arman.
2: Adede Puding, Adede Arman. Libra, Tewati, tuhnya. Bu Bandung oge.
0: Ya, sor AOB, cina nuniskeun hate mah waluya waktu dibutuhkan ayah well, cina tuh.
2: Oh gitu, kamu kan obes. Amo Pak Haji Endang, Pak Undang BBC oge.
0: Tetehku tuh sorte ka Malasari ujang ayah kieu.
2: Lamun ujang ayah kieu teteh Kokom. Orang mana teh Kokom teh
0: lebih. Teh ka Malasari Manon Jaya non Kokom
2: sebenarnya. Oh, Manon Jaya. Mari hoyong abi ka Manon Jayanya.
0: Nyesak atunya. Aya Adian Banagara ujang ayah kieu.
2: Oh, kamu Adian Banagara oge wilujang sontennya.
0: A Aris tuh.
2: A Aris. Bah Adam. Areno. Teh Jopa.
0: A Adeng ini meledak cina Adeng ya.
2: Oh, Kang Adeng. Kanggo Bunda Ayu. Kanggo Teh Kiki.
0: Siap.
2: Mohon Teh Kiki, Teh Anggun Teanya.
0: Oke.
2: Mohon. Kanggo Teh Is Boli tuh hilap tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Sok manco panginternya Teh Is Boli. Teh Ucu. Teh Uni-Uni. Utamina.
0: Kangge saha?
2: Kanggo Neng Wae. Pisan-pisan na.
0: Iya.
2: Kanggo Rupat Juli Wae.
0: Iya.
2: Yeah. Mohon atur Neng.
0: Sami-sami Mas Syari.
2: Mohon diantos kawin ayo. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya Mama Sherin sabastara kawihna teh hoyong. Emut heula. Kumaha geus aya dofon-ofon ke diangkat dinya di segmen salajengna. Aya Mama Wang diaskeun hola pangrojongna nu parantos sebet dina WhatsAppna, SMSna dina kolom komentar Facebookna Stara Ciamis. Aya saha wae ieu teh? Aya Zaholigan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh baby. Sarangan ku habis strong obat herbal ram mulan aram kawina yang rengkulan salira kintuna kange teh indas mai pas kama ozan ma eis kange teh puza mama sarin tangan bian teh ajijah asyuhei kange teh jopan nui ajahra teh yun gurinak kang adul kang ao anten brown kang obesh adin adoyeng oge porma kange abayu dokcin nya teh hilap kange teh nuri aris kange teh mawar pokona kange sadasalus tarah hatur nuhun. Ayo adian bandagara habu strong obat herbal ramuan aram kawin hayang rumpah kacinta kintuna kange sada sabastara weh hatur nuhun. Oke ayo adanya puding oge nuju manco ya teh kamalasari, teh kamalasari hadis sore neng beb kiru sore oge teh kamalasari kiru adin selalu stay stay tune maci hadin hatur nuhun. Ayo obes gue oge welcome pokok namanya aman kenan adeng oge ya hati soledad.

Strongtet biasa ngobaran stroke, hipertensi, diabetes, nyeri sendi, asam urat, sarangan sanesna oge nya. Pokoknya paket komplit ya habis Strongtet biasa ngobaran sanes kanten penyerat. Nah, mangga sebes terat ya sadigala habis Strongna langsung ke studio Almatna di Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1 atanapi sebes tara ge hoyong COD-an ya. Gagal habis Strongna mangga tiasa pisannya pami COD mah aya biaya tambahan ongkir, alias ongkos kirim ongkirna sesuai jarak atau napi sebesar gati yang sangat galau habis strong ke agen apotek no ayah di seputaran Jalan Purbaratu Tasikmalaya. Habis strong ayah di agen apotek Purbaratu. Nah kaya sebesar no ayah di seputaran Jalan Pasir Kidul Manan Jaya iya habis strong ayah di agen apotek Mitra Sehat. Oke kaya sebesar no ayah di seputaran Jalan Sel Tobing mangga di galau habis strong nah ke agen apotek Dimar. Kaya info agen apotek Anusanes nanti biasa kuping kenuai di klan agen sok sering di flay ke bakal sebatan tu daerah na sanu terang cokot sanang bumi sabastara atau api yang dipaketin keluar kota nah pami dipaketkan mas sabastara kudah transfer hela engke sabastara tiasa kirim bukti transfer na tiki khawatirnya pokoknya pengirimannya cepat packing aman 100% original serang terbukti hasiat na habu strong obat herbal ramuan aram. Ya, sebesar so yang kan langsung ayah kagembang ada di produkku ke kenda.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
0: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
0: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
0: Iya, Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
0: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: 101.7 FM, starea radio Ciamis. Your local station.
1: Pendidikan dari Nabi SAW. Lihat Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad bukan mencintai Sayyidah Khadijah saja. Siapapun yang ada sangkut pautnya dengan Khadijah, sahabat-sahabat Khadijah, disembelihkan kambing, dibagi-bagi, itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah. Allah, itu pendidikan. Dan kita pun harus seperti itu. Kalau kita mencintai istri, semua saudara istri pun harus kita cintai. Sahabat-sahabatnya pun demikian, kita baikin mereka itu.
2: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
3: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia. Allah.